0: semua pendengar-pendengar kita. Yo, yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa.
2: Atlet terkini dan legenda.
1: Orang penting dalam dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakyat Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakyat Muda Presents My Sukan Corner, exclusive di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
3: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
4: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
1: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
5: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
1: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
6: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga. Pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.

0: pemuzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
0: Sambil-sambil support lokal scene tempatan kita juga.
2: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: We've opened the doorway to a world we know nothing of.
5: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
6: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
5: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
7: Berita Rakita 107.9. Hai, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atoy Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Beribu-ribu penunjuk perasaan bertempur dengan polis di luar Estadio Azteca awal pagi tadi ketika Afrika Selatan dan Meksiko beraksi pada perlawanan pembukaan Piala Dunia di hadapan lebih 80,000 penonton. Kumpulan guru, ahli keluarga rakyat Meksiko yang dilaporkan hilang serta aktivis pelajar berkumpul di luar stadium sejak awal pagi dalam keadaan kawalan keselamatan yang ketat. Sebahagian penunjuk perasaan berjaya melepasi sekatan dan bertumbuk dengan anggota polis yang mengawal kawasan sekitar stadium sejurus selepas Meksiko menjaringkan gol pertama kejohanan. Beberapa individu muda turut memecahkan cermin kenderaan menggunakan kayu pemukul sebelum polis melepaskan gas pemedih mata dan mengerahkan anggota berkuda untuk menyuraikan kumpulan terbabit yang kemudian melarikan diri. Kerajaan Meksiko berdepan bantahan sejak beberapa minggu lalu, terutama daripada golongan guru yang menuntut keadaan kerja yang lebih baik. Pada satu ketika, bantahan itu dilihat berpotensi menjejaskan penganjuran zon peminat rasmi Piala Dunia di dataran Zocalo yang terkenal di ibu negara berkenaan. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus stay dengan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
8: Kita stop. Update terkini, gosip dan segala perkembangan dunia hiburan tanah air dan luar negara. Semuanya dalam jam ini bersama Atoy Rakita 107.9.
7: Assalamualaikum guys, salam Jumaat, good morning everybody. Hari ini kita jumpa lagi di Zolit Rakita. Seperti biasa, Atoy dan Kila akan menemani anda. Hari ini 12 Jun 2026. Cantik kat tarikh hari ni eh?
9: Cantik sangat. Tapi kita tak ada pula dapat apa-apa undangan perkahwinan ya. Tarikh yang cantik ni mungkin orang lain lah kot. Apa-apa sekalipun, hari Jumaat yang penuh barakah ini, sama ada bersiaran dari rumah macam kami ataupun bekerja di office, make sure ikhlas-ikhlas sahaja. Okay, sikit jam lagi dah nak masuk weekend dah. So jangan risau, right? Dan kita orang akan update korang berita-berita terkini hari ini. But let's kick off with the song.
7: Pink Panthers dan juga Zara Larsson, ini The Stateside, Zolit Rakita. Let's go guys!

0: Baru saja anda layankan Keda dengan Boneka di Zonlit Rakita. Dan sekarang ni Kila nak kongsikan cerita pertama hari ini. Kita stop.
1: Good news for ARMY. Sebab memang Big Bang confirm kembali ke Malaysia untuk jelajah dunia sempena ulang tahun ke-20 di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 9 Januari 2027, menandakan kemunculan pertama mereka di Malaysia since 2016. Jadi untuk maklumat lanjut mengenai pengumuman rasmi jelajah VIP ataupun peminat, boleh mengikuti perkembangan terkini di platform media sosial rasmi Big Bang.
0: Alright, itu cerita yang pertama. Cerita kedua menyusul kejap lagi, tapi kita layankan dulu Skudak Skudip. Mari berdanska. Zolik Rakita.

0: Flower of Love dengan Breaking News Zolid Rakita. Next story, kali ini kita nak kongsikan pula berkenaan dengan ada teaser filem terbaru oleh Syafiq Yusof dan Syafiq Kyle.
1: Yep, bertajuk Baga yang menampilkan Amir Ahnaf, Amira Razak dengan ada subkonteks di bawah yang mengatakan tomorrow belongs to no one. Dia memang teaser, betul-betul teaser ni. Dia bagi poster sahaja dengan muka Amir Ahnaf dekat poster tu. Bertajuk Baga. Nak tahu lebih lanjut, kita kena follow rapat Syafiq Kyle dan juga Syafiq Yusof untuk tahu what is Baga all about.
0: Nantikan cerita yang terbaru tentang filem ini, kita akan kongsikan lebih lanjut bila pengumumannya keluar secara rasmi nanti. Kita layankan dulu Rudin bersama dengan Kuai. Tunggu kejap, Solid Rakita.

0: Rakitan 107.9 baru saja anda layankan. Orkes Ehizadin, kejayaan. And right now, kita nak kongsikan cerita seterusnya dalam Kita Stalk.
1: Yuna ada drop satu lagu baru. Tapi, dia drop teaser melalui Instagram dia di mana pendengar-pendengar ataupun peminat tak boleh dengar lagu dia. Dia tak drop officially. Tapi kalau nak dengar lagu baru dia, kena tengok filem Kata Hati di mana dia ada add-on lagu dia yang bertajuk Tinggi Rendah Langit about unrequited love yang dia tulis. Jadi dia kata dia memang tak drop. Tapi kalau peminat nak dia drop, kena leave a blue heart shape comment dekat post dia itu. But for now, nak tahu scene mana korang boleh dengarkan lagu Yuna tu? Tengok dekat posting Yuna. Dia dah bagi dah dekat situ.
0: Sememangnya satu filem yang tak boleh kita lepaskan sebab dah lama rasanya kita tak saksikan penghasilan filem rom-com ataupun romantic comedy. Sama-sama kita saksikan Kata Hati. Buat masa ini, di Zulid Rakita, jom kita layankan lagu yang seterusnya. Silent Open Up dan juga Sonawan Bercanda Zulid Rakita.

0: ke semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita.

0: di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
1: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan, dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari, dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
4: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagaimana kalau semua orang on time? Aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Rakita 107.9 Kila, hari tu borak apa dalam Rakan Muda Presents Buku Cerita?
1: Oh, tentang autism. Kita panggilkan ibu kepada Khalif. Dan ini adalah cabaran terbesar keluarga anak autism menurut Sarah Suhaimi.
2: Kos terapi ni jujur saya cakap memang benda yang sangat membebankan kami lah as a special needs parent. Sebab kos terapi dia bukan murah. Dia inklusif daripada budak, early intervention program. Kadang-kadang dia tak include speech therapy. Ada kerajaan sediakan semua, tapi dia punya waiting list tu lama. Kos terapi swasta di luar memang very costly lah. Satu sesi speech therapy can go up to 200 per hour. Itu pun kalau dia ikut, dia nak, mood dia okay. Ada hari mood tak okay, speech therapy bayar macam tu je.
1: Itu dia, nak tahu cerita lebih lanjut tentang autism, boleh saksikan di YouTube Rakita.my. Buka cerita eksklusif di Rakita 107.9.

0: Top 90 untuk anugerah lagu indie is out, guys. Aren't you guys excited?
1: Kita sangat-sangat excited nak tengok siapa yang akan ke peringkat seterusnya. Top 90 means kita bahagi kepada 3 kategori. Top 30 untuk kategori pop, hip hop dan juga rock. You guys boleh tunjukkan sokongan korang kepada scene music lokal kita. Boleh undi band ataupun artis lokal favourite korang di www.anugerahlaguindie.com.
0: Every vote counts and your vote shows your love and support for the local scene. Teruskan mengundi dan kita nantikan apa yang bakal terjadi di pentas akhir nanti.
1: Segala update you guys boleh dapatkan di social media Anugerah Lagu Indie dan jangan ketinggalan untuk tahu apa cerita yang akan datang.
0: Semuanya eksklusif di Rakita 107.9.

0: guys, kita ada sembang lead after this dan hari ini kita nak borakkan tentang satu perkara yang menarik untuk dibincangkan, which is kita nak bercakap pasal World Cup 2026.
1: Of course, there's a lot to talk about when it comes to World Cup 2026. It's a big event. Nak tahu apa? Sebenarnya kejap lagi terus ke Kaltura kita 107.9.

0: This is the end of the song.
1: We open the doorway to a world we know nothing about.
2: Info Raptivity dibawakan oleh Rakita 107.9.
3: Masa untuk bagi feed korang vibes kehijauan. Equinize bawakan KLSW 2026 kat TRX City Park 13 ke 14 Jun. Free entrance guys. Ada goodbye bazaar, join picnic serta persembahan di Better Planet Collective. Tips alam sekitar di School Sustainability dan Nature Guided Walk. So see you guys at The Exchange, TRX and Equinize present KLSW Kuala Lumpur Sustainability Weekend.
2: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
4: Dengarkan topik terhangat hari ini atau nak share dalam Sembang Lead. Rakita 107.9.
5: Terima kasih kepada anda yang terus dengarkan kami yang baru saja tune in. Selamat datang, kami ucapkan. Guys, musim demam bola sudah pun bermula. World Cup 2026.
6: Okay, kalau cerita pasal World Cup 2026 ni kan, Atuan, I rasa you lebih memahami dan mengetahui lah. So, kenapa World Cup 2026 ni ikonik untuk fans bola sepak?
5: Untuk peminat-peminat bola sepak, bukan saja di satu-satu negara atau di satu-satu benua, tapi dia untuk seluruh dunia. That's why ini adalah pertandingan bola sepak paling berprestige, sebab dia di peringkat dunia. Atas World Cup tu dia dah tak ada lagi dah pertandingan yang lebih besar daripada World Cup. Jadi disebabkan itu, ini merupakan satu kejohanan yang dinantikan setiap 4 tahun.
6: So kita akan borak lagi pasal ini.
5: Jom kita kick off dulu jam ini dengan Grand Paris. Ini dia Need You Around, Solid Rakita.

0: One Buckshot, Pita Hati, Zolid Rakita. Kita nak sambung borak tentang Piala Dunia 2026 dalam Sembang Lead hari ini.
1: Okey Atoy, selalu je kan Piala Dunia kan mesti akan ada momen-momen penting. Antaranya lah yang you rasa apa?
0: Untuk Piala Dunia 2026, ada berkemungkinan besar ini merupakan pentas perpisahan bagi beberapa bintang bola sepak terhebat dalam dua dekad terakhir. Saya bagi beberapa contoh. Lionel Messi akan berusia 39 tahun semasa kejohanan ini berlangsung, dan walaupun beliau beberapa kali memberi bayangan untuk bersara, tapi beliau masih bersama dengan pasukan Argentina dan belum menolak kemungkinan beraksi dalam Piala Dunia ke-6-nya. Kemudian, Cristiano Ronaldo akan berusia 41 tahun. Beliau juga akan mencipta rekod dengan penampilan Piala Dunia yang ke-6 sekaligus meneruskan kerjaya luar biasa yang sukar ditandingi. Neymar akan berusia 34 tahun. Walaupun sering dilanda kecederaan dalam beberapa tahun kebelakangan ini, tapi beliau masih lagi menyasarkan untuk memberikan aksi terbaik dalam Piala Dunia 2026. Tengok macam mana meriahnya rakyat Brazil bila dapat tahu Neymar akan turut serta dalam skuad Brazil ke Piala Dunia. Luka Modric akan berusia 40 tahun. Dan memandangkan usianya itu, Piala Dunia 2026 dijangka menjadi kejohanan antarabangsa terakhir untuknya. Dan Manuel Neuer akan berusia 40 tahun. Walaupun penjaga gol lazimnya mampu bertahan lebih lama, tapi 2026 berkemungkinan menjadi Piala Dunia yang terakhir untuknya. Apa yang menjadikan situasi ini lebih istimewa adalah Messi dan Ronaldo dah buat penampilan pertama mereka di Piala Dunia pada tahun 2006. Jadi, mereka akan mencatat penyertaan dalam 6 edisi Piala Dunia sepanjang tempoh 20 tahun. Dan Piala Dunia 2026 juga mungkin menjadi simbolik kepada peralihan generasi daripada era Messi, Ronaldo, Neymar, Modric dan Noya kepada generasi baru seperti Kylian Mbappe, Erling Haaland, Jude Bellingham, Lamine Yamal dan Vinicius Junior.
1: Wow, what an explanation. Tapi when it comes to iconic moments, mesti ada juga drama-drama yang menyusul Piala Dunia 2026 ini. Sekejap lagi kita ceritakan. Lain dulu lagu ini,
0: Two Star dengan I Can, Solid Rakita.

0: Terima kasih kerana terus dengarkan Rakita, dan tadi anda baru saja layan pesawat dengan Mirat.
1: Okey, bila cerita pasal World Cup 2026 kan, selalunya bila ada event besar-besar macam ni, confirm ada dark side to it, isn't it, Atoy?
0: Yep. Ada beberapa perkara yang berlaku untuk penganjuran Piala Dunia kali ini, yang mana antaranya pengadil FIFA Omar Abdul Kadir Artan yang dipilih untuk bertugas di Piala Dunia dilaporkan tidak dibenarkan memasuki Amerika Syarikat walaupun memiliki visa yang sah. Beliau sepatutnya menjadi pengadil pertama dari Somalia yang mengadili perlawanan Piala Dunia. Tak cukup dengan tu, sekatan Amerika Syarikat terhadap Iran menyebabkan pasukan itu tidak mendapat kemudahan kem latihan yang ideal berhampiran venue perlawanan. Jadi, mereka terpaksa berpengkalan lebih jauh dan menempuh perjalanan yang lebih panjang berbanding pasukan lain sekaligus menjejaskan persiapan mereka. Pasukan Iran hanya dibenarkan memasuki Amerika Syarikat pada hari perlawanan Piala Dunia dan perlu meninggalkan negara itu pada hari yang sama. Jadi, Iran terpaksa meninggalkan Mexico sebagai pengkalan latihan mereka dan membatalkan rancangan asal untuk berlatih di Arizona. Tak cukup lagi, ada lagi hal. Pihak penganjur menjanjikan tiket berharga serendah $21 semasa bidaan pada tahun 2018. Realitinya, harga tiket Piala Dunia melonjak tinggi, jauh lebih mahal daripada edisi Qatar 2022, iaitu edisi yang lepas. Jadi tindakan ini mencetuskan kemarahan peminat tegar serta mengundang siasatan mahkamah oleh peguam negara di Amerika Syarikat kerana amalan penjualan yang dianggap tidak telus. Dan akhir sekali saya nak kongsikan keputusan FIFA untuk menaikkan jumlah pasukan daripada 32 pasukan kepada 48 pasukan yang bertanding merupakan satu perubahan format yang paling drastik dalam sejarah moden kejohanan piala berprestij itu. Dan tindakan ini menjadi masalah utama kerana ia menurunkan kualiti perlawanan, meningkatkan beban fizikal pemain yang keterlaluan, mencairkan prestij kejohanan dan juga menyukarkan pengurusan format pertandingan.
1: Sama ada moment iconic ataupun dark side to a moment, yang penting they've already kicked off dengan game pertama pagi tadi pukul 3 pagi waktu Malaysia, Mexico tuan rumah versus South Africa.
0: Kejap lagi kita akan kongsikan tentang perkara itu. Kita layankan dulu lagu seterusnya, OJ Law, Back in Your Arms, Solid Rakita.

0: Zolid Rakita masih lagi dalam Sembang Lead. Kita borak-borak pasal kejohanan Piala Dunia 2026.
1: Tadi kita dah cerita momen-momen ikonik dan player-player yang mungkin beraksi buat kali terakhir. Kita juga dah cerita dark side leading up to Piala Dunia 2026 ini. But as we speak, kan Kila dah cakap tadi, game dah pun kick off dengan game yang pertama jam 3 pagi waktu Malaysia tadi di antara Mexico dan juga South Africa.
0: Tuan rumah bersama Mexico berjaya memperoleh kemenangan yang pertama 2-0 ke atas South Africa, tetapi perlawanan ini penuh drama dengan ada 3 kad merah dilayangkan dan diharapkan ini tidak mengganggu kemeriahan Piala Dunia, ataupun mungkin ada yang beranggapan perlawanan seperti ini akan menjadi salah satu elemen kemeriahannya. Apapun, sekarang ini berlangsung perlawanan yang kedua, South Korea menentang Republic Czech. Wakil Asia sedang beraksi sekarang ini, anda boleh saksikan di platform penyiaran rasmi. Dan kepada peminat bola sepak, teruskan menyaksikan Piala Dunia. Pasukan mana yang menjadi pilihan anda boleh kongsikan di social media rakita.my. Jom kita layankan kapal budak perang Zolid Rakita. Let's go.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go.
2: Selamat datang ke Rakita
0: Podcast. Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indiegram. Tonton juga sesi podcast di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
3: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
4: Eh, kau gila? Itu rasuah namanya.
5: Ingat sikit.
4: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
3: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
4: Sikit. Tak lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
3: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
6: Kami Inversion
3: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Eh, kereta belakang ni cuak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
8: Alah, mengalah je lah. Baiklah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
7: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak, korang berhati-hati bila pandu kereta, sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
9: Kami berhati-hati.
10: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
11: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
12: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
11: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
13: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
14: Kami Toko Kilat
13: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
15: Sekarang ni ramai jalan marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21 km atau 42 km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan, krem, pingsan, sesak nafas. Semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafi Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
16: Sial.
17: Bene.

0: popping. Probably you ain't making the bag.
1: Dulu bawa kenari, tak ada siapa menari.
0: Sekarang owner Ferrari, ramai pula nak kenali. Tango, dia suka orang tengok. Suka aku punya lenggo, waktu malam dia keko.

0: Jom terus setia bersama dengan kami. After this, kita ada ritma pilihan yang kita nak layankan satu jam playlist lagu bertema.
1: Terakhir, memandangkan hari ini hari Jumaat, hari terakhir untuk minggu ini kita bekerja. Ada juga orang yang bekerja setengah hari esok. But you know, the moment we feel the weekend, it's the weekend. So, stand by, siap-siap. Momen-momen terakhir ataupun you know, detik-detik terakhir yang korang teringat untuk kongsikan bersama kita orang, DM saja social media Rakita.my. Yang penting, terus kepada Rakita 107.9.

0: Suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
2: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
6: Kan best kalau boleh dengar playlist ikut mood?
7: Rakita kan ada ritma pilihan.
8: Request saja ikut mood dan tema.
6: Sejam playlist bertema bermula sekarang. Rakita 107.9.
9: Kita teruskan lagi dengan seleksi lagu-lagu bertema untuk jam ini. Dan tema pilihan kita untuk hari ini adalah terakhir. Macam Kila cakap, hari ini hari terakhir untuk minggu ini. Boleh jadi juga disebabkan mungkin Piala Dunia terakhir untuk nama-nama besar seperti Messi dan juga Ronaldo. Mungkin juga ada kenangan-kenangan terakhir yang tiba-tiba kita teringat pada hari ini. Jom kita layankan seleksi lagu-lagu ini yang berkaitan dengan tema terakhir.
10: Alright, jadi terakhir tu boleh jadi macam-macam, okay? Mungkin ini hari terakhir kita mainkan playlist ini. Mungkin terakhir Akila berada di sini bersama Atan. Could be any possibility today. Asalkan teringat something yang terakhir, DM saja social media rakita.my. Let's kick off with this song for this hour.
9: End of beginning. Joe. Sorry, Rakita.

0: bertemakan terakhir ritma pilihan pada hari ini. Kila, apa lagu terakhir yang you mainkan dan keep on repeat sampai hari ini?
1: Uish, I duk dengar all the 2000s R&B tau. Lepas tu setiap kali I masuk kereta je, dia macam autoplay kan. So I pun layan je lah, layan je. Setiap kali keluar kereta masuk balik, playlist yang sama. Jadi I duk layan je playlist lagu-lagu 2000s R&B.
0: Okay, I ada discover satu group ni daripada Indonesia, Société de Harmony, yang mana dia mula-mulanya viral dekat TikTok. Lagu yang Paman Dari Mana. So bila I dengar banyak kali, rasa macam dengan lagu-lagu lain macam cool lah, sebab dia ada elemen klasik dan easy listening yang sangat catchy, lirik dan situasi dia kena. So I rasa itulah lagu terakhir yang I dengar dan I keep on repeat sampai sekarang. Anda macam mana? Boleh kongsikan bersama kami di Zolit Rakita untuk kita mainkan dalam jam ini. Jom kita layankan lagu seterusnya, Tame Impala, End of Summer. Let's go.

0: Kita teruskan Ritma Pilihan. Hari ini bertemakan yang terakhir. Guys, let's say korang ada last scene dalam movie. Lagu apa yang korang letak dan kenapa?
1: Yes, sebab kalau dalam movie ni, selalunya penghujung-penghujung ni, kita tentukan jalan ceritanya. Is it a happy ending? Is it not a happy ending? Ataupun cinta tidak berbalas ke? Cinta tiga segi ke? Macam mana disakiti ke? You tetapkan you punya own last scene in the movie dan you tetapkan sendiri lagu yang you nak letak tu. Tak semestinya bad ending. Lagu kena sedih. Kadang lagu yang happy kan? Kita tak tahu. So, this is the moment for you to be the main character and decide if you are the director of your own movie. Last scene, pasal apa dan nak letak lagu apa? DM kita orang sekarang. We would love to know. Mana tahu ada plot-plot twist ke? Kita memang suka benda-benda macam ni. Jangan segan, jangan malu. DM saja. Okay, social media Rakita.my.
0: Kita layankan dulu. Sementara itu, ini dia Miley Cyrus dengan End of the World. Zolit Rakita. Let's go.

0: Ritma pilihan hari ini, kita nak bertanyakan kepada pendengar Rakita. Andai kata anda berada dalam satu ending movie, lagu apa yang anda akan pilih dan kenapa?
1: Okay, we've got one. Shazwani _34XO, yeah. Dia kata, kalau dia boleh ada satu lagu dalam ending movie scene, it's gonna be lagu Bila Aku Sudah Tiada daripada Hujan. Sebab movie dia punya ending lebih kepada dia rasa macam everything hurts but it's okay now. And sesuai untuk ending, dia tak mati tapi dia belajar redha. So dia jalan seorang dalam scene tu, bukan lost tapi tenang, dengan lagu yang bertemakan Bila Aku Sudah Tiada.
0: Apa perbezaan redha dengan pasrah, Kila, pada pandangan you?
1: Redha, menerima kerana kita sudah tiba saat untuk menerima. Pasrah, kita dipaksa menerima.
0: Okey, saya terima. Dan macam mana pula anda? Boleh kongsikan di social media rakita.my. Jom kita layankan. Kita penuhi permintaan daripada Shazwani. Hujan, Bila Aku Sudah Tiada. Let's go.

0: dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Lapa gitu.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha. Kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan. Orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita. Kita 107.9.
2: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Nak kumpul duit dulu ke?
4: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Asna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Orang main denim,
6: kau pun nak main denim.
5: Orang cari kepala kain,
6: kau pun nak cari.
5: Orang main bandar,
6: kau pun nak main bandar nak selam.
5: Adik-adik sekalian, tolonglah dengan FOMO.
6: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup berhutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Rakita 107.9 kepada penyokong-penyokong scene lokal tempatan. Rakan Muda Presents ada membawakan Bob Culture.
1: Akulah ni berada kat stage yang aku dengar lagu ni, aku tahu ni Suno. Dia yang tak bestnya, artis tiba-tiba banyak. Tiba-tiba lagu banyak.
2: Okay.
1: Tiba-tiba tahun ni lagu raya banyak. Hang boleh dengar kot. Aku boleh dengar bunyi Suno tu.
2: Okay.
1: Hang produce balik ke? Hang pakai stem dia ke? Sebab aku dah betul-betul tengok apa yang dia boleh buat.
3: Ini adalah guest terbaru untuk Bob Culture yang dihostkan oleh Bob. Ada macam-macam guest lagi yang borakkan macam-macam lagi topik berkenaan dengan local scene, culture, seni dan sebagainya. Go and check it out dekat YouTube rakita.my.

0: seketika. Alright guys, cadangan tempat makan menyusul selepas ini.
1: Ya, jam pun dah menunjukkan hampir dekat dengan pukul 12 tengah hari. Jadi perut pun dah start bunyi-bunyi. Mungkin tak ada idea nak makan kat mana. Akilah dan Atul di sini untuk kongsikan cadangan-cadangan tempat makan untuk you all semua. Yang penting, kena stay di Rakita 107.9.

0: Hey, jap! Korang tahu tak? Undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Senarai tahun ni, semuanya daripada artis akan undi tempatan. Jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
2: Kalau korang suka discover muzik baru,
0: ini memang tempat sesuai untuk mula sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
2: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Masa untuk bagi fit korang vibes kehijauan. Econice bawakan KLSW 2026 kat TRX City Park 13 ke 14 Jun. Free entrance guys. Ada goodbye bazaar, join picnic serta persembahan di Better Planet Collective. Tips alam sekitar di School Sustainability dan Nature Guided Walk. So see you guys at The Exchange, TRX and Econice present KLSW Kuala Lumpur Sustainability Weekend.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
5: Berita Rakita, Berita Rakita.
3: 107.9.
6: Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Saya Akila Azali dan berita untuk jam ini. Radio Television Malaysia RTM pagi ini meraihkan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi majlis tayangan siaran di Angkasa Puri yang menghimpunkan pengamal media, penaja, penggiat industri dan peminat bola sepak. Majlis berkenaan turut menayangkan siaran langsung upacara pembukaan FIFA 2026 serta perlawanan pembukaan antara Mexico dan Afrika Selatan sekaligus menyemarakkan suasana kejohanan dalam semangat muhibah dan kebersamaan. Sebagai penyiar rasmi kejohanan, RTM akan menyiarkan secara langsung ke semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran OK dan Sukan Plus, TV1 dan TV2 selain membawakan liputan menyeluruh melalui program Grandstand, analisis perlawanan, sorotan harian dan pelbagai kandungan khas sepanjang kejohanan berlangsung. RTM dalam kenyataan memaklumkan komitmen berkenaan mencerminkan peranannya sebagai penyiar awam yang sentiasa memastikan akses kepada kandungan sukan bertaraf dunia dapat dinikmati seluruh rakyat tanpa mengira latar belakang dan lokasi. Sumber berita hari ini daripada Bernama. Sekian saja berita untuk jam ini. Stay tune bersama kami di Rakita 107.9 ataupun stream secara online di rakita.my.
7: Ha, awak dah janji nak belanja saya makan kan? So, apa menu dan kat mana kita nak makan hari ni?
8: Jap. Tengah tune in Rakita sekarang ni nak dengar.
9: Lapar ke tu?
7: Yes, bermula sekarang.
9: Rakita 107.9.
10: Perut dah berkeroncong ke tu guys? Jom dengarkan, kami nak cadangkan 3 tempat makan untuk jam ini dalam lapar ke tu.
6: Kita nak cover 3 kawasan, Kota Warisan, Puncak Alam dan juga Damansara Utama. If you happen to be around this area, dengar rapat-rapat okay, apa yang menarik dekat kawasan-kawasan ini untuk korang makan lunch nanti. Tapi kita kick off dulu dengan lagu ini.
10: Alex Parker bersama dengan Matthew Bento dan Edip. Ini The Heartbreak, Solid Rakita.

0: Baru saja anda layankan The Arm dengan sharp teeth di Zolit Rakita. Ha, sharpkan teeth korang untuk tempat makan yang pertama ni kita nak kongsikan.
1: Rupanya kat Kota Warisan ni ada satu pot grill skewers biji macam kat Jepun. And paling penting harga dia murah je weh. Kalau korang perasan ada satu kios baru je buka. Betul-betul kat depan entrance Cape Mall Kota Warisan. Pada yang tak tahu, Yakigo ni pot makan makanan Jepun tapi yang style skewer macam ni. Tengoklah mesin yang dia pakai ni pun canggih ya. Kalau korang first time nak try, korang boleh order snack bag dia. RM2 je tau. And boleh pilih 3 jenis skewers. Boleh mix and match. Nak yang grill ada, yang deep fry pun ada. Kalau nak lagi banyak, ambillah signature box. Lagi jimat, yang ni dapat 5 item terus. Yang specialnya, selain daripada yakitori sauce, ada juga sambal barak and sauce buttermilk. Tak sangka eh, rasa dia ngam pula dengan buttermilk yang creamy ni. Nak lagi berbaloi, ambil terus set full meal. Dapat 4 jenis skewers, Japanese rice and air pun dapat sekali. Yang ni confirm kenyang. So, pada orang nilai, Sepang, Kota Warisan, kalau singgah Cape Mall, jangan lupa singgah kat Yakigo.
0: Pergi dekat Cape Mall, dekat Kota Warisan, dekat situ ada skewer. Satu jenis makanan daripada Jepun yang boleh anda nikmati. Dah, makanan Jepun.
2: Tapi, katalah kalau korang ada dekat area Puncak Alam, kita ada satu pot nak share dengan korang lepas ini.
0: Layankan dulu Elif dan juga Guard. Ini dia Sorok Muka, Solid Rakita.

0: kita nak teruskan lagi dengan tempat makan yang seterusnya. Dia ada dekat area Puncak Alam, Akilah.
1: Ya, yeah, betul. Ada dekat area Puncak Alam di mana korang boleh check out kedai Papa Grill.
2: Lain macam eh, Pok Makan Western kat Puncak Alam ni. Makanan dia best-best and minuman pun semua sedap-sedap. Jujur cakap lah eh, Papa Grill Puncak Alam ni dah berkali-kali dah kita datang. Sekarang ni pun dengan kata makin banyak dah menu baru. Contohnya, macam Thai Banana Pancake ni. Nutella dia letak pun tak kedekut. Banyak. Rasa pun sebiji macam katnya itu. Harga cuma RM7.90 je. Memang tak sah lah kita orang kalau datang sini tak order sizzling chicken grill dia. RM23.90 je. Simple je. Tapi rasa dia memang on top lah orang kata. Version yang ada nasi goreng ni pun sedap juga tau. Chicken ada, lamb grill pun ada. Yang chicken grill RM17.90. Yang lamb pula RM19.90. Serius cakap, daging dia memang lembut. Juicy and perapal pun sedap. Ini first time kita try beef burger dia. Memang berbaloi gila weh. Besar patty dia ni. Juicy, lepas tu side dish pun sedap-sedap. Yang ni cuma RM23.70. Satu lagi, mac and cheese. Yang ni baru RM17.90 je. Memang jahat ni. Creamy betul. Sekali makan, memang susah betul nak berhenti. Satu lagi yang simple tapi sedap and creamy, ni dia punya mushroom soup ni. Cuma RM14.50 je. Ni kalau lagi pekat, lagi sedap. And kita orang baru tahu, sini pun ada laksa Penang ya. Boleh tahan juga rasa dia. And kuah laksa dia pekat and pedas sikit. Yang ni cuma RM13.90. Air kat sini pun macam-macam jenis ada. Semua menarik. Yang paling penting, tak manis sangat. Harga pun dalam RM6 ke RM7 je semua. Murah ya. So, apa lagi guys? Jangan lupa try, okay?
0: Untungnya orang-orang Puncak Alam sebab dekat sana ada Papa Grill.
1: Alright, itu di Puncak Alam. Kalau teringin nak makan Papa Grill, boleh je. Tapi kalau korang tak ada dekat area tu, lepas ni korang ada dekat area Damansara Utama, ada satu lagi spot baik juga untuk korang try makan.
0: Tapi kita layankan dulu. Sekarang ini kita ada Spooky Wet Dreams dengan Siapa Sangka. Let's go.

0: guys, last but not least, tempat makan yang terakhir untuk hari ini.
1: Kalau teringin nak makan fish and chip, inilah potnya.
2: Edward's Urban Fish and Chips ni memang dah dapat The Malaysia Book of Record sebab diorang dah jual paling banyak fish and chips dalam masa sebulan je. Dan dah dapat Consumer's Choice Award. Ada daya sijil halal JAKIM dia untuk Uptown Brunch. Fish and chips dia siap masuk Channel News Asia sekali. Tengok ni. Ha, rangup weh fish and chips dia. Patutlah viral. New butter fish and chips dia dah diimprove jadi lagi light and crunchy. Dia ada 3 jenis ikan yang korang boleh pilih. Nak buat deep fried macam ni pun boleh. Atau nak grill macam ni pun boleh. Memang akan dapat sekali dengan 3 special sauce dia. Edward's Spicy Herb Sauce, Edward's Spicy Yogurt Sauce dan Tartar Sauce. Selain fish and chips, ada juga menu lain macam grilled chicken tomato cream pasta, homemade mushroom soup, coffee dan kek. Lemon tart dia pun sedap weh. Korang kena try. Kalau nak try, boleh datang mana-mana outlet Edward's yang terdekat. Jangan lupa save and share video ni sekali tau.
0: Okay guys, itu dia cadangan tempat makan yang terakhir. Kalau ada cadangan lain, boleh kongsikan di social media rakita.my. Dan kami di Rakita nak ucapkan selamat menjamu selera. Stay tune di 107.9.
3: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
4: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa. Atlet terkini dan legenda. Orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
5: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Music kita, tanggungjawab kita.
6: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
7: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
8: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
9: Kami The Times.
6: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
10: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
11: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
10: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
11: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
10: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
11: Saya Razif Salimin.
10: Saya Aron Umar.
11: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
12: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Rakita 107.9. Guys, excitednya kita nak tahu siapa yang layak ke pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Jadi jangan lepaskan peluang, undi masih lagi dibuka di www.anugerahlaguindie.com. Dan based on beberapa amendment yang berlaku kebelakangan ini, ada pencalonan-pencalonan baru yang anda juga boleh undi di sana.
1: Kita ada 3 kategori, pop, rock dan juga hip hop. Ada 30 lagu untuk each kategori. All you gotta do is pergi ke website www.anugerahlaguindie, dengarkan lagu satu-satu and vote, okay? Sebab korang akan memberi peluang kepada mereka ini untuk ke pentas akhir Ali 2025. So vote now, especially Rakita 107.9.

Rakita 107.9. Jangan lupa guys, selalu check out social media rakita.my. Kita banyak sediakan bahan-bahan ataupun konten-konten yang terbaru. Contohnya,

0: Ada kejutan seperti itu. Mungkin ada keluar lagu baru lagi ke ataupun collaboration. Kena rajin-rajin follow rapat social media Rakita.my di setiap platform. Instagram, TikTok, Laman X, Threads, Facebook, semuanya ada di sana.
1: Dan juga kontes-kontes yang bakal kita adakan untuk mencari pemenang-pemenang bertuah yang terdiri daripada anda semestinya, pendengar-pendengar Rakita, eksklusif di 107.9. Pagi

0: Baiklah guys, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kami. Kami nak ucapkan selamat hari Jumaat penuh barakah. Selamat beribadah kepada muslimin pergi ke masjid untuk solat Jumaat. Dan selamat berhujung minggu kepada anda semua. Kita jumpa lagi minggu depan.
1: Akilah dan Atoy di sini harapkan weekend korang penuh dengan waktu-waktu yang produktif dan juga bersama orang-orang yang tersayang. Yang penting jaga kesihatan dan keselamatan diri masing-masing, sama ada di luar ataupun di dalam rumah. Alright guys, this is Kila and Atoy signing out. Have a great weekend ahead. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info TVT dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
6: Dengarkan sekarang hanya playlist terbaik, terkini dan trending di Jukebox kita dari jam ini hingga 4 petang nanti. Semua dalam Jukebox kita. Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.

0: mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV Mana-Mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zone Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
2: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
3: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
2: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
0: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
4: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan imigresen negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat blok masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
5: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
6: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
5: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran kita yang selamat dan juga sihat.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yo, yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go.
2: Selamat datang ke
3: Rasa Budu Pizan. Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam IndieGround. Tonton juga sesi podcast di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
4: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
5: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.

0: Buka Discover Muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support local scene tempatan kita juga. Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Masa untuk bagi fit korang vibes kehijauan. Equinize bawakan KLSW 2026 kat TRX City Park 13 ke 14 Jun. Free entrance guys. Ada goodbye bazaar, join picnic serta persembahan di Better Planet Collective. Tips alam sekitar di School Sustainability dan Nature Guided Walk. So see you guys at The Exchange, TRX and Equinize present KLSW Kuala Lumpur Sustainability Weekend.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
5: Berita Rakita, Berita Rakita
3: 107.9.
6: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Melissa Haidi melaporkan berita untuk jam ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah menetapkan hari pengundian bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor pada 11 Julai, manakala PRN Negeri 9 pada 1 Ogos depan. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata, tarikh penamaan calon PRN Johor pula telah ditetapkan pada 27 Jun, manakala bagi Negeri 9 pula adalah pada 18 Julai. Sementara itu, tarikh pengundian awal PRN Johor jatuh pada 7 Julai, manakala bagi Negeri 9 pula telah ditetapkan pada 28 Julai. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat khas bagi membincangkan urusan serta tarikh-tarikh penting PRN Johor dan juga Negeri 9 di sini hari ini. Sekian sahaja laporan berita yang telah disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita 107.9.
7: Segala update terkini dalam dunia indie, korang boleh layan sekarang Rakita 107.9.
8: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Jumaat. Hari ini 12 Jun 2026. Harap semuanya sehat-sehat guys. Inilah masa Bob dan Heidi ada dengan korang. Keep it real.
6: And kita berada di Indie Ground. Kita tak sabar nak lepak dengan korang sampailah ke 7 malam. Alright, melangkah masuk ke dalam The Happening. Kita tak sabar nak share dengan korang a few releases. And up next, kita ada release yang sangat penting untuk scene hip-hop. Stay tuned with us. Jangan ke mana-mana. Hanya di Rakita.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini. Macam Hedy cakap tadi, berita baik kepada korang yang sangat suka lah kepada scene-scene hip-hop, especially local kita, di mana kita ada cerita berkenaan tentang comeback daripada MC Size.
1: Betul, and to those yang macam yang tahu jugalah, kalau korang minat hip-hop kan, MC Size adalah antara pelopor awal hip-hop Malaysia, and sekarang ni kembali dengan album terbaru that's gonna drop today guys, Brick City Illus. And this is not just a comeback album, this is like macam pertembungan antara future and the past, ataupun the past meets the future lah. Okay, ada 10 lagu and ada macam banyak collaboration lah Bob, daripada macam-macam generasi. Ada collab bersama Zinakal, Malik and also ramai lagi. Kalau korang nak tahu, and kenalah korang check sendiri kan. Oh, by the way, it's produced, executive producer dia adalah Kit Sante. So itulah, stay tune, tunggu malam ini Brick City Illus akan keluar di semua streaming platform.
0: Alright guys, so kita harapkan semoga korang support MC Size dengan buah tangan terbaru ini. Teruskan Rakita 107.9.

0: Alright guys, kita nak bagi tahu kat korang jugalah kan. Kalau korang sejenis yang korang tengok movie-movie macam dekat Indonesia, movie-movie yang ada dekat Jepun, dia ada satu cafe macam korang boleh spend your times untuk dengar vinyl-vinyl yang super-super cool, super-super rare and sangat-sangat cultured. Sekarang ni korang dah tak payah lagi nak pergi dekat negara-negara yang macam saya sebut. Dekat Malaysia pun dah ada guys.
1: Yeah, untuk audiophile, audiophile lah. Korang boleh check out Eternal Vinyl Cafe yang ada dekat Petaling Jaya. So basically, you know mesti orang akan ingat, mesti kena bayar mahal lah. Wait tak weh, RM20 seorang sahaja untuk korang nikmati dengar lagu Piring Hitam untuk 90 minit, tapi harga tak termasuk makanan dengan minuman lah. So itu lah, I think macam it's a really really new experience, especially macam sekarang ni kebanyakan macam kita nak dengar music semuanya digital kan. So itulah, kalau korang singgah dekat Eternal Vinyl Cafe dekat PJ ni, jangan lupa tag kita orang dekat Rakita and share with us apakah pengalaman korang menikmati sesi Piring Hitam bersama Rakita.

0: kepada peminat-peminat Empty Page. Ah, we got good news for you guys.
1: Di mana kita tahu kan musim-musim bola sekarang ini, kita orang percaya korang pergi tengok bola dengan kawan-kawan dekat luar sana. Banyak tempat-tempat yang sediakan servis-servis tayangan bola sepak kan, sebab tengok dengan kawan-kawan ni feel lain berbanding tengok seorang kat rumah. Okay, so kita ada halftime show Stone Cup, di mana menampilkan Empty Page. So korang boleh follow Empty Page, tengok bola dengan diorang sambil diorang boleh hiburkan korang waktu halftime tu, sementara nak tunggu separuh masa kedua. So boleh layan dekat venue dia ini, dekat Flat Seri Sabah. Date dia 13 Jun 2026. Masuk percuma sahaja. Okay guys, so have fun nanti korang tengok bola bersama dengan Empty Page.
0: Alright, terus kekalkan di Rakita 107.9.

0: bersama. Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 8 gitu.
2: 8

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Masuk kerja tak pernah on time, balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagi kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Harisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
3: Eh, kau gila? Itu rasuah namanya.
4: Ingat sikit, ingat sikit.
3: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
2: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
3: Sikit, sikit. Tak lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
2: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
5: Kami Inversion
2: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Eh, kereta belakang ni, corak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
7: Alah, mengalah je lah. Bayarlah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
6: Fuh, si baik sempat elak tadi. Kalau tak...
8: Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
9: Kami kita hati.
10: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
11: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
12: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
13: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
14: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
15: Kami Toko Kilat
14: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Alright guys, kita settle untuk The Happening. So jangan lupa kalau korang ada nak share dengan kita orang show-show ke, rilisan-rilisan terbaru ke, jangan segan-segan, boleh tag kita orang rakita.my.
1: Oh, best lah hari ni dekat The Happening kan. Kita ada album baru daripada MC Size, ada Break City Illness. Kita ada location dekat PJ juga kalau nak layan piring hitam. And of course, kita ada halftime show Stone Cup dengan MT Page. Melangkah masuk seterusnya, kita akan masuk ke dalam dunia Pop the Coin. Alright, stay tuned with us sebab kita ada satu film yang sangat best nak share dengan korang hanya di Rakita.

0: suka discover muzik baru,
1: ini memang tempat sesuai untuk mula.
0: Sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
2: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
6: Movie apa eh sekarang tengah best nak layan?
7: Jom dengarkan Pop The Con dalam jam ini bersama Rakita 107.9.
8: Terima kasih korang masih lagi stay lepak dengan Bob dan juga Heidi 107.9. Stream secara online kita orang di Rakita.my juga. Okay, Pop The Con. Kita nak borak dengan korang berkenaan tentang satu movie yang memang waktu dia keluar, dia tayang dekat wayang, orang ramai cakap pasal filem ni. Sampaikan mirror lah dia punya kutipan hampir 76 ke 80 juta juga dengar. Fuh, memang
9: abang, memang garang. Memang padu. Memang bara naga lah hari ni kita nak borakkan tentang Blood Brothers. But here's the thing, kita nak selidik lagi pasal nilai masculinity, nilai brotherhood dan juga kebangkitan aksi filem Malaysia. Stay tuned with us, jangan ke mana-mana. Topik hari ni best hanya di Rakita.

0: Alright guys, hari ni kita borak pasal filem Blood Brothers Baranaga. So waktu filem ni keluar, banyaklah brother-brother kita yang sangat-sangat excited sebab menunjukkan satu sisi filem aksi yang penuh dengan scene lawan yang padu, emotion, struggle sebagai seorang lelaki yang nak memenuhi masyarakat punya expectation. Semuanya dimuatkan dalam filem ni lah, Eddie, eh.
1: Yeah, because usually filem-filem Malaysia selalunya banyaklah filem seram, filem indie drama about and also comedy lah kan. Tapi itulah best sebab Blood Brothers Baranaga ni dia adalah satu filem aksi. Memang dia dikasihkan untuk brother-brother, tapi dia sangat fresh. Dia sinematografi dia pun best, and also it's choreographed. Rupanya kita orang pun baru tahu it's actually choreographed by a professional stunt team yang di Malaysia yang bernama Defenders. So we really really want to shout out kepada Ubay Amir sebagai dia punya action director, and also cast time performers macam Fauzan Dohe, Adaha dan juga Mus. Sebab memang melalui aksi-aksi yang power and also fight scene yang menggempak gila, dia memang tap tema brotherhood, pembelotan, loyalty dan juga bukan keganasan Bob, tapi I would say
0: style,
1: macam
0: style, kestalan tu. Lawan yang style tu
1: sebagai satu bahasa untuk berkomunikasi antara lelaki dan lelaki. Sebab itulah satu benda yang Heidi and Bob also realize lagi care dua lelaki towards each other, lagi sukar diorang untuk actually sebutkan you know, ataupun mean what they say lah.
0: Biasalah, mungkin lelaki dan lelaki dia ada bahasa yang lain lah dalam nak menyampaikan apa dalam isi hati terhadap dua lelaki yang bersama ni kan. Sedikit trivia agak, Eddie nak share berkenaan tentang kita dah cerita pasal how they fight kan, macam mana diorang choreograph this action movie kan. So 12 biji telur sehari diorang kena makan, Eddie, pelakon-pelakon ni.
1: It's too many eggs.
0: Untuk pastikan stamina dan juga nak membina diorang punya muscles, you know, untuk mendapat lagi impact yang baik lah untuk lawan. Yelah kan, kau nak lawan mestilah kau kena ada badan yang agak steady kan? Tak bolehlah badan macam hang kebun kan. Takut kena ketis berkecai pula kan. Begitu.
1: Alright, so up next kita akan bualkan lagi tentang movie ini. Specifically, we want to question kenapa lah lelaki dia punya bahasa diorang borak with each other adalah melalui stun-stun dan juga aksi-aksi yang sangat-sangat power ataupun brutal lah. Teruskan bersama kami hanya di Rakita 107.9.

0: talking about kalau dekat Indonesia mereka ada filem The Raid. Kalau di Korea Selatan diorang ada filem yang best ah, one of the greatest films, Old Boy. Okay. Tapi here's the thing. Okay, like sebelum we go there lah kan. John Wick hilang kehilangan seekor anjing dan terus declare perang dekat semua orang kan. So kenapa filem-filem aksi ni kan dia jarang apa watak lelaki untuk cakap macam we I'm hurt. Dia orang selalu they say it with a fight scene.
1: Dia orang manifest macam tu kan.
0: Exactly. So why ya? Why Bob?
1: Because ni pendapat yang saya rasa majoriti akan bersetuju sebab lelaki dia ada mempunyai cara-cara yang agak tersendiri dalam express kita orang punya feelings, you know. Tak dinafikan ada juga lelaki di luar sana yang very mungkin akan bercakap secara literally apa yang dia rasa. Macam contoh, I like you. Dia akan cakap I like you. Ada orang lelaki yang maybe akan act of service, you know, macam-macam benda yang dia orang buat dalam nak menyampaikan message. Tapi yeah, lelaki adalah satu makhluk yang sangat-sangat kompleks tetapi mudah difahami sebenarnya. Cuma cara mereka bertutur kadang-kadang agak lain daripada bahasa-bahasa yang kebiasaan. So
0: and betul sebab dekat dalam Blood Brothers Bob, itu cara diorang bertutur. Diorang bertutur melalui fight scene. Okay, so tema dekat dalam Blood Brothers ni, okay, dia ada loyalty, dia also macam ada brotherhood. Itu tema yang pertama lah. Tapi dalam masa yang sama, cara diorang express diorang punya emosi adalah melalui pengorbanan. Adalah melalui macam Bob katakan tadi, acts of service. Dia protect someone. Dia revenge ataupun, you know, just straight up violence lah. But at the same time, I think macam dia menaikkan satu komunikasi yang lagi mendalam lah about topik pasal masculinity ni kan. So adakah lelaki ni hanya diajar untuk, you know, untuk menunjukkan loyalty tapi bukan vulnerability? We don't know. If you have thoughts about that, korang boleh, you know, borak dengan kita orang di rakita.my. But here's the interesting thing. Bulan ini Bob dan Heidi nak raikan Jun punya mental health awareness. So we want to say, kalau ada lelaki-lelaki di luar sana, it's okay to be vulnerable once in a while. Selepas ini kita akan dengarkan topik-topik yang menarik, which is favourite character yang diundi oleh orang ramai di Blood Brothers Baranaga. Stay tuned with us hanya di Rakita 107.

0: Alright guys, hari ni kita borak pasal filem Blood Brothers, Bara Naga. Macam mana, you know, dia punya koreograf lawan, filem aksi Malaysia yang boleh dikatakan telah diangkat ke tahap yang agak-agak bagus. Sampailah dapat 80 juta kutipan dengan bajet buat filem ni 7 juta ringgit. Menang award macam-macam, dah makan telur 12 biji sehari. Memang berbaloi lah untuk tim Blood Brothers ni raikan kejayaan diorang lah.
1: Selepas ini kan, kita nak actually macam, you know, we want to talk about vulnerability and especially when it comes to men, because also cerita ini mengingatkan kepada kami tentang bulan ini is male punya mental health awareness. But before we go there, right, just a quick recap on like a person punya favorite character. Kita nak bacakan daripada Muhammad Fakrul. Dia kata 3 kali dalam masa seminggu layang kat wayang.
0: Wow.
1: To be honest, that's a lot of times a day tengok film kat wayang. Dia kata Jackie tu main character sebenar and favourite character dia lah. Dia kata tanpa laptop dia, misteri takkan terungkai and Arif akan mati kena belasah tanpa tahu kebenaran sebenar.
0: Alright. So kalau macam korang sendiri, apakah korang punya favourite character dalam Blood Brothers ni? Saya percayalah, banyak orang suka Shahnaz. Shahnaz lah, dia punya karakter tu sebagai kira macam abang long kepada this group of bodyguards yang semua akan ikut arahan dia. Dan dia pun ada struggle dia. Yang saya percayalah, rata-rata lelaki relate dengan watak gas ini. Kan nak buat keputusan, kadang-kadang nak jaga anak-anak buah ni kan, boleh convert kepada nak jaga keluarga. Kalau kehidupan kita yang biasa ni kan, nak jaga keluarga, nak jaga kawan-kawan, macam-macam. So itulah orang kata apa, kemelut batin yang berlaku di dalam watak gas ni, yang boleh relate dengan orang ramai kat luar sana.
1: Dan itulah Bob, you know, macam it's interesting that you say that, right? I just want to like macam sambung apa yang Bob kata. Ada satu scene di mana watak Shahnaz ni dia terpaksa membuat keputusan walaupun dia belum proses lagi kematian, kehilangan seseorang yang dia sayang. Dan saya rasa banyak lelaki lah yang kena banyak buat keputusan-keputusan yang penting. Even though, you know, mentally diorang macam pun tengah lalui satu kemelut pemikiran yang, you know, macam serabut ataupun macam yang sangat dalam kan. Itulah. So again, before kita end kita punya Pop the Con, we want to say that we're proud of you. Semua lelaki yang sedang mendengarkan kita ni, we're proud of you. Semua wanita juga, sebab yelah, mental health is important to everyone. And yeah, take care of yourself. Kita orang dekat Rakita ni, kita orang support korang punya perjalanan untuk menuju menjadi manusia yang baik.
2: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar Rakita. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV, mana-mana dan Audio Plus.
3: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa,
4: atlet terkini dan legenda,
3: orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zolik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
5: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah in trend kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Kram, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafi Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan, orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9. Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga, okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Nak kumpul duit dulu ke?
8: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar bulan-bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impingkan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Alright guys, selepas ini melangkah untuk kasih settle borak-borak kita tentang isu-isu yang membelenggu kita sebagai manusia yang ada dekat atas muka bumi yang penuh dengan pancaroba ini.
1: And today we want to talk about something that's quite fun. We want to know apa yang makes sense only in Malaysia. Stay tuned with us, jangan ke mana-mana. We're going to be right back guys.

0: Hey Jaf, korang tahu tak undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Senarai tahun ni semuanya daripada artis akar undi tempatan, jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
2: Kalau korang suka discover muzik baru,
0: ini memang tempat sesuai untuk mula sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
2: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9.
3: We've opened a doorway to a world we know nothing of.
4: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Masa untuk bagi fit korang vibes kehijauan. Equinize bawakan KLSW 2026 kat TRX City Park 13 ke 14 Jun. Free entrance guys. Ada goodbye bazaar, join picnic serta persembahan di Better Planet Collective. Tips alam sekitar di School Sustainability dan Nature Guided Walk. So see you guys at The Exchange. TRX and Equinize present KLSW Kuala Lumpur Sustainability Weekend.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
6: Apa benda lagi yang korang nak pening tu?
1: Kasih settle. Apa lagi? Jomlah kita borak sama-sama. Apa saja topik yang tengah trending sekarang ni?
7: Rakita 107.9.
8: Terima kasih sebab korang masih lagi stay Bob dan juga Hedy dekat sini guys. Kita sambung lepak untuk kasih settle. Petang ni kita nak borak light-light je dengan korang. Chill-chill je sambil menikmati mungkin korang yang tengah baru balik kerja, tengah drive tu kan. Kita nak teman korang sambil bawakan satu topik ni.
9: Because it's TGIF, right? So kita nak raikan, you know, it's the weekend. So kita nak tanya korang satu soalan yang simple lah. Apa yang make sense hanya di Malaysia? Tak akan borak lagi dekat Kasih Settle. Stay tuned with us hanya di Rakita.

0: something interesting happened lah while we were discussing right dekat Kasih Settle ni. So Bob ceritakan dekat saya satu pengalaman beliau yang you know, makan burger stadium. And first of all, kenapa dia dipanggil stadium lah? So macam itulah, macam actually it is peak Malaysia punya culture tau, in which macam you know, burger Malaysia ni, siapa yang duduk dekat sports arena, siapa yang tengok-tengok perlawanan apa semua kan, you know, burger stadium ni adalah makanan ruji orang yang macam nak tonton perlawanan. Tapi Bob, please share with us your story Bob, because it's hilarious.
1: Okay, so siapa yang makan burger, korang kena faham, burger Ramli sangat different dengan burger stadium. Kena akui benda tu. So mungkin ada siapa pelancong kata dah dengar kita sekarang, guys, make sure when people say to you have the burger stadium, definitely different from burger Ramli. Okay, alright, burger stadium ni dia memang, you know, kau tak ada pilihan, kau kena terima. First, waktu saya beli tu Hedy, harga dia lebih kurang dalam RM7 ke RM8 lah untuk burger stadium.
0: Mahal.
1: Mahal. Biasa. Itu memang kita dah bear with it. Tetapi bila selak dia punya roti tu, agak-agak mengejutkan lah. Sebab patty dia dibahagi dua lah.
0: Bukan, sekejap. When you say bahagi dua, dia bahagi horizontal ke, dia melintang ke, menegak?
1: Dia melintang. So bayangkan. So bayangkan kalau bahagi dua, patty tu dah jadi rupa kerepek tau. So sangat-sangat itulah dia keadaan burger stadium, kita faham. Tapi kita akan makan juga sebab tak ada pilihan. Kalau tak nak keluar jauh, nanti tempat orang dah ambil.
0: That's the thing ya, Bob. Apa nama tu, like even though it's bizarre, you know, dia kadang-kadang dia macam dia sapu majerin aja, but it's very Malaysian. I actually I rindu rasa burger stadium tu.
1: Okay.
0: Itulah. So selepas ini kita nak borak lagi tentang apa, what makes sense only in Malaysia. Stay tuned with us. Jangan ke mana-mana, hanya di Rakita.

0: Alright guys, hari ni kasih settle. Kita borak-borak dengan korang. Mungkin korang pernah encounter kejadian-kejadian, perangai-perangai yang korang rasa macam only in Malaysia yang berlaku. Hedy, kalau tengok media sosial banyak yang repost, post pasal orang chop parking ni. Awak punya pengalaman settle pernah berhadapan dengan situasi macam ni eh?
1: Dia satu budaya Malaysia tau Bob. Kalau you lalu dekat kawasan perumahan pun, orang akan chop parking pakai pasal bunga, kerusi, kon. Tak tahu dapat daripada mana, tapi kon. Lepas tu kadang-kadang baldi. Kadang-kadang yang pernah saya nampak Bob, penyapu. Penyapu legend tu yang ada apa, macam ada plastik keleping tu yang lililit tu. So itu lah. Suddenly tempat parking tu dia jadi auto reserve kan. Dia tak ada receipt, tak ada sistem. Just plain trust. So itu lah, macam saya pernah ada satu pengalaman. Saya tunggu parking dekat Genting dengan kawan-kawan saya lah pada waktu tu kan. So biasalah kita bagi signal kiri, kita tunggu kereta tu keluar. And then bila kereta tu keluar, then kita masuk. Itu apa orang kata, technically
0: lah.
1: Yeah, technically you know that is the system kan. Tak ada, ada satu kereta ni dia cepat-cepat wrong way. Dia terus ambil saya punya parking. Saya pun macam waktu tu terkejut lah. Saya macam tak tahu nak cakap apa. Waktu tu kita orang pun macam nak bagi tahu dia yang kita orang dah ambil parking tu, dia pun keluar bersahaja. Itulah pengalaman saya dengan orang yang chop parking.
0: Okay. Awak tak ada macam cakap ke dia, "Hey, parking saya." Tak adalah eh.
1: Tak ada, sebab pada waktu tu saya sedar yang macam okay, ini adalah satu budaya only in Malaysia.
0: So apa-apa pun guys, jangan buat perangai macam tu. Okay, beratur dan claim korang punya parking secara sistem dan juga secara betul lah eh. Okay, kejap lagi kita nak borak lagi berkenaan tentang perkara-perkara yang korang rasa berlaku dekat Malaysia ini yang korang rasa macam tak masuk akal. Teruskan Rakita 107.9.

0: Another thing yang makes us Malaysian kan, kita ni ada banyak pengalaman lagi apa indah khabar dari rupa kan, mm-hmm. Tapi kita still pergi, kita still try walaupun kedai tu diletak nama dia ada viral kat ujung belakang tu. Ataupun diletak nama dia belakang tu ada best ke. So kita pun cakap macam okay lah, tak apalah, worth it lah for the experience kan. So itulah. Yang ni dia sangat emotional bagi rakyat Malaysia kan, sebab ini memang satu makanan yang I would say sentiasa berlaku di bazar Ramadan. Curry puff oksigen.
1: Yes, saya percaya kalau siapa pernah mengalami situasi ni, Hedy, dia punya fras, marah memang sangat-sangat tinggilah eh. Sebab dengan keadaan ekonomi sekarang, kita faham kan, nak buat sesuatu kuih itu memakan kos yang mahal. Tapi saya rasa rata-rata rakyat Malaysia okey kalau benda tu sedikit mahal ataupun harganya berpatutan. Tetapi bila kita dapat that product sesuai dengan apa yang kita bayar, kita okey je. Saya percaya rakyat Malaysia sangat-sangat faham tentang keadaan itu. Tetapi apabila berlaku tragedi curry puff oksigen, this is unforgivable.
0: Ataupun burger stadium oksigen.
1: Burger stadium oksigen. Apa saja yang dikacuk dengan oksigen kat belakang tu sangat-sangat tidak boleh dimaafkan ya. Sebab ia adalah satu bentuk pengkhianatan yang telah berlaku. Apabila kita bayar sesuatu makanan itu dengan penuh harga, dan mungkin orang tu favourite pula makanan curry puff, and then bila dia kopak tengah-tengah, inti yang ada mungkin boleh kira, mungkin cube kentang tu kita boleh kira dalam 3 ke 4. Tapi yang selebihnya adalah oksigen. So kita tak perlukan oksigen di dalam curry puff ya guys. Kita perlukan oksigen di luar untuk kita terus bernafas. Di curry puff kita perlukan inti untuk kita rasai lebih syahdu bila gigit curry puff.
0: Tapi menariklah dan kreatiflah rakyat Malaysia ni eh. Kita panggil, you know, kita keluarkan satu ayat baru, which is curry puff oksigen. Ni kita nak bacakan daripada kawan kita ni pun, Suzy Allen pun dia kata, ingatkan curry puff oksigen je ada lah, roti oksigen pun ada juga. Itulah, it's very very creative. And at the same time man, kenapa we are frustrated about this phenomena curry puff oksigen ni, sebab di Malaysia makanan ni dia bukan sekadar rasa, makanan ni dia adalah budaya, and also it's storytelling. Alright, so we will talk more about this. Teruskan bersama kami hanya di Rakita.

0: Okay guys, nak bagi tahu kepada korang semua untuk anugerah lagu ini 2025 fasa untuk korang tunaikan 30% kuasa yang diberikan kepada korang semua untuk mengundi.
1: Ini adalah masa untuk korang jadi keyboard warrior demi korang punya artis-artis kegemaran. Sebab nanti kalau diorang tak menang, jangan komplain eh guys. So voting dibuka sekarang, tapi tempoh undian dah makin suntuk sebab korang boleh undi sekarang sampai 21 Jun sahaja. And boleh undi dekat anugerahlaguindie.com.
0: Alright, korang nak tengok dia punya nominees untuk top 90 anugerah lagu indie, boleh check out juga media sosial anugerah lagu ini dan juga Rakita.my. Ini semua eksklusif Rakita 107.9.
2: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
0: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zone Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
3: Orang main denim,
4: kau pun nak main denim.
3: Orang cari kepala kain,
4: kau pun nak cari.
3: Orang main bandar,
4: kau pun nak main bandar, nak selam.
3: Adik-adik sekalian, tolong lah dengan FOMO.
4: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup berhutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Kita biasa dengar, aku dah bayarlah platform stream music aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Music kita, tanggungjawab kita.
6: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
7: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
8: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
9: Kami The Times.
6: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
10: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
11: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
10: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
11: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
10: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
11: Saya Razif Salimin.
10: Saya Aron Rumah.
11: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Bob dan juga Hedy dekat sini. Settle untuk kita borak, kasih settle. So conclusion kita harapkan hari ni, bila kita dah borak tentang beberapa tragedi-tragedi yang berlaku dalam Malaysia ni, so kita harapkan dapatlah kita dari semasa ke semasa tu kita tambah baik, supaya negara kita ni menjadi satu negara contoh lah di mata dunia.
1: Betul, kalau korang mungkin ada yang tengah uli tepung, yang tengah buat inti karipap tu, ha, make sure lah kalau korang dengar kita orang borak hari ni, ya, bubuh-bubuh lah banyak sikit kan. Janganlah ada fenomena karipap oksigen. But you know, maybe that is what makes us Malaysian kan? Maybe ada kewujudan karipap oksigen, kewujudan orang yang cok-cok paki ni, and also fenomena burger stadium ni, alright? And to be honest, we are proud to be Malaysians as well, disebabkan fenomena budaya kemasyarakatan ni yang ada macam-macam ragam. Alright, so up next kita ada Gelanggang Rakita. We're super duper excited to share with you guys berita-berita sukan yang best. Stay tuned with us hanya di Rakita.

0: suka Discover Music baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula sambil-sambil support lokal scene tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
4: Berita Rakita 107.9.
5: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan pelarian Rohingya di negara ini sentiasa mematuhi undang-undang serta peraturan tempatan atau berdepan tindakan tegas. Beliau berkata, walaupun Malaysia mengambil pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara termasuk dalam aspek penggunaan premis bangunan dan pengendalian perniagaan. Malah beliau menambah lagi, isu penguatkuasaan terhadap pelarian Rohingya itu turut diteliti dalam mesyuarat jemaah menteri bersama Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail bagi memastikan tindakan perundangan digerakkan secara konsisten. Selain itu juga, beliau mengingatkan pihak berkuasa pembandaran dan kerajaan negeri supaya memainkan peranan lebih tegas dalam memantau sebarang salah laku atau salah guna premis melibatkan golongan berkenaan. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
6: Dengarkan sekarang Gelandang Rakita 107.9.
5: Terima kasih kepada korang semua, lepak-lepak Bob dan juga Hedy dekat sini sejam yang terakhir sebelum kita nak labuhkan tirai Indie Ground pada minggu ini. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Alright, sebelum kita settle lepak ni, kita ada cerita suka nak share dengan korang semua.
7: Yep, kita ada berita yang menarik tentang rekod 4x100 NCAA. Stay tuned with us. Jangan ke mana-mana, we're gonna be right back.

0: Rakita 107.9 melangkah masuk kita orang hari ini ke gelanggang Rakita. Alright Bob, what news do we have today?
1: Alright, peminat-peminat untuk sukan olahraga ataupun sukan track, kita ada Muhammad Azim Fahmi terus mencipta sensasi di Amerika Syarikat apabila membantu pasukan University Auburn memecah rekod NCAA dalam acara lari berganti-ganti 4 kali 100 meter lelaki. So, quarter Auburn yang dibarisi seperti Kenin Sola Ajayi, Austin Chrisley dan juga Tyler Davis mencatat masa yang sangat luar biasa, 37.75 saat, sekaligus memadam rekod lama NCAA iaitu 37.9 kosong saat yang dipegang oleh LSU. So lebih proud lagi kita sebagai rakyat Malaysia, Azim diberi tanggungjawab sebagai pelari pertama dan memainkan peranan penting memberikan permulaan yang sangat-sangat pantas kepada pasukannya. Alright, so kita ucapkan tahniah dan juga semoga momentum ini terus kekal hinggalah ke persada antarabangsa.
0: Alright, up next kita nak tengok berita tentang pembuka tirai Piala Dunia 2026 iaitu Mexico. Stay tuned with us hanya di Rakita 107.9.

0: Alright, kita 107.9. Alright, this one is for the football fans lah. Mm-hmm. Okay, kita nak tahu tentang pembuka tirai Piala Dunia 2026, Bob.
1: Alright, kita pun tahu Mexico buka tirai Piala Dunia 2026 dengan bergaya apabila tiga kad merah cemari aksi yang pun berlaku. So, kita pun tahu Piala Dunia 2026 kali ini tidak mengecewakan tuan rumah Mexico, membuka kempen dengan kemenangan 2-0 ke atas Afrika Selatan di hadapan lebih 80,000 penyokong dekat Stadium Azteca. So, Mexico terlebih dahulu berada di depan menerusi jaringan Julian Quiñones pada minit ke-9 sebelum penyerang berpengalaman iaitu Raul Jimenez menggandakan kelebihan menerusi tandukan pada minit yang ke-67. Alright. So, namun cerita sebenar perlawanan ini bukan sekadar 2 gol tersebut, tetapi ini juga turut menyaksikan kehilangan Cesar Montes pada masa kecederaan.
0: Alright, good luck Mexico. Selepas ini kita nak sambung dengan berita tentang sukan e-sports. Stay tuned with us. Jangan ke mana-mana. We're going to be right back, guys.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini, Gelanggang Rakita. Juga kita nak borak-borak dengan korang untuk cerita-cerita dunia e-sport dan juga gaming-gaming stuff.
1: Alright, berita yang sangat-sangat menarik buat peminat e-sukan terutamanya di Sarawak. Inisiatif Jago Community yang diwujudkan hasil kerjasama antara Persatuan Sukan Elektronik Negeri Sarawak dan juga Tencent kini giat mengenal pasti dan juga membangunkan bakat e-sukan di peringkat akar umbi dengan memberikan peluang kepada pemain-pemain muda untuk menonjolkan potensi mereka dalam suasana yang lebih kompetitif, khususnya dalam permainan PUBG Mobile. Lagi menarik, program ni kan guys, dia mengambil model pembangunan bakat yang telah berjaya digunakan di Indonesia. And also, penganjur percaya masih banyak bakat muda yang belum diketengahkan, terutamanya di sekolah dan juga di komuniti-komuniti tempatan. Contohnya kan guys, kejohanan Mobile Legends antara sekolah yang berlangsung di Sibu baru-baru ni berjaya menarik penyertaan 140 peserta daripada 16 pasukan mewakili 10 sekolah.
0: Alright guys, selamat maju jaya kita ucapkan. Semoga e-sport di Malaysia terus mekar dengan inisiatif seperti ini. Teruskan Rakita 107.9.

0: stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Era kita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go!
2: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indie Ground. Tonton juga sesi podcast di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
3: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
5: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
4: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
0: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
6: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.

0: Alright guys, Bob dan juga Heidi dekat sini. Akhirnya kita settle lepak untuk Indie Ground di sini. Okay, sebelum kita gerak membawa haluan masing-masing, just nak bagi tahu kat korang, pada minggu ini adalah Indie Ground yang terakhir bersama dengan Bob dan juga Heidi. So mungkin korang nak tahu pada minggu hadapan apakah benda-benda best yang kita orang nak bawa lagi kepada korang semua. Kena support kita orang, follow media sosial rakita.my dan tunggu pada minggu hadapan. Okay, just nak ambil peluang ini untuk ucapkan terima kasih kepada semua yang dah support Indie Ground daripada hari pertama Indie Ground ke udara. Terima kasih kepada semua jiwa-jiwa yang pernah datang singgah di Indie Ground ini, mencurahkan segala usaha, bakti, kreativiti dan juga masa dan tenaga. Terima kasih juga kepada Heidi hadir untuk jadi orang kata apa, the closure of Indie Ground. So terima kasih, semoga kita akan berada lagi dalam keadaan yang baik-baik saja untuk masa hadapan.
1: Ura. Okay, we're actually super duper excited untuk announce what's gonna happen next week. Alright, and just building up on apa yang Bob dah sampaikan lah. Terima kasih kerana menjadikan Indie Ground ini bukan satu segmen semata-mata, tetapi satu community. Satu komuniti yang meraihkan karya-karya lokal, satu komuniti yang senantiasa meraihkan sisi-sisi kemasyarakatan Malaysia yang menjadikan kita semua ini sebahagian daripada satu movement yang akhirnya akan melonjak lagi atas dan lagi atas dan lagi atas. Alright, our scene is growing and it's all because of you guys. Thank you kepada korang semua yang sedang bawa kereta, bawa kereta elok-elok, yang tengah balik daripada kerja, and we want to say that, you know, we're proud of you. Oh, and today is June, right? It's men's mental health punya awareness. Check up on your friends, call diorang, tell them that they are proud. Yeah, we want to say on behalf of Rakita, thank you so much. And thank you Bob sebab carry Indie Ground. Thank you so much korang semua. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan.
0: Yes, ini dia Bob dan juga Heidi signing out untuk Indie Ground. Assalamualaikum, jumpa nanti. Bye bye.

0: kerjasama muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: We've opened a doorway to a world we know nothing about.
5: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
6: Masa untuk bagi feed korang vibes kehijauan. Equinize bawakan KLSW 2026 kat TRX City Park 13 ke 14 Jun. Free entrance guys. Ada goodbye bazaar, join picnic serta persembahan di Better Planet Collective. Tips alam sekitar di School Sustainability dan Nature Guided Walk. So see you guys at The Exchange, TRX and Equinize present KLSW Kuala Lumpur Sustainability Weekend.
5: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: popping. Probably you ain't making the bag.
1: Dulu bawa kenari, tak ada siapa menari.
0: Sekarang owner Ferrari, ramai pula nak kenali. Tango, dia suka orang tengok. Suka aku punya lenggo, waktu malam dia keko.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 8 gitu.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
2: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
1: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
3: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
4: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media, peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga. Untuk info lebih lanjut,
1: check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: We've opened the doorway to a world we know nothing about.
4: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Masa untuk bagi fit korang vibes kehijauan. Econites bawakan KLSW 2026 kat TRX City Park 13 ke 14 Jun. Free entrance guys. Ada goodbye bazaar, join picnic serta persembahan di Better Planet Collective. Tips alam sekitar di School Sustainability dan Nature Guided Walk. So see you guys at The Exchange, TRX and Econites present KLSW Kuala Lumpur Sustainability Weekend.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa, atlet terkini dan legenda, orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari, dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
3: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Takkan kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
5: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
6: Ingat sikit.
5: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
4: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
5: Sikit-sikit. Dah lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
4: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
7: Kami Inversion.
4: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Eh, kereta belakang ni, cuak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
9: Alah, mengalah je lah. Bayarlah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
8: Fuh, terbaik sempat elak tadi. Kalau tak...
10: Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
11: Kami kita hati.
12: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
1: Dengarkan sekarang penawar oleh Margosa, juara lagu terbaik Anugerah Lagu Indie 2020.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: We've opened a doorway to a world we know nothing of.
5: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
6: Masa untuk bagi fit korang vibes kehijauan. Econites bawakan KLSW 2026 kat TRX City Park 13 ke 14 Jun. Free entrance guys. Ada goodbye bazaar, join picnic serta persembahan di Better Planet Collective. Tips alam sekitar di School Sustainability dan Nature Guided Walk. So see you guys at The Exchange, TRX and Econites present KLSW Kuala Lumpur Sustainability Weekend.
5: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

Dengarkan sekarang Pembunuh Malam oleh Luna Music, juara lagu terbaik dan lagu pop terbaik Anugerah Lagu Indie 2023.

0: Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zon Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
2: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
3: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
2: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
4: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
5: Kami Toko Kilat.
4: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badannya tak ada apa-apa, boleh dapat kecederaan, krem, pingsan, sesak nafas. Semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sehat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan, orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sehat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: We've opened a doorway to a world we know nothing of anymore.
5: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
6: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
5: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go.
2: Selamat datang ke Rakita
0: Budu Presents. Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakita Budu Presents Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indiegram. Tonton juga sesi podcast di YouTube rakita.my. Rakita Budu Presents Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
3: Nak kumpul duit dulu ke?
4: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Orang main denim,
6: kau pun nak main denim.
5: Orang cari kepala kain,
6: kau pun nak cari.
5: Orang main bandar,
6: kau pun nak main bandar nak selam.
5: Adik-adik sekalian, tolonglah dengan FOMO.
6: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
7: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
8: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
9: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
10: Kami The Times.
7: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokal scene tempatan kita juga. Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: 1, 2, 3.

0: dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 8 gitu.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah?
2: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
1: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
2: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
1: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
2: Saya Razif Salimin.
1: Saya Aron Umar.
2: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
5: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
4: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
6: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
0: Teruskan mendengar Rakita di frekuensi 107.9.
7: Let's go, Zach.

0: Morning Sugar. Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus. Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
1: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
2: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
1: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.

0: Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga. Pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
0: Weh, jap! Korang tahu

0: discover muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula sambil-sambil support lokal scene tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan, dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Weh, jap! Korang tahu tak?

0: suka Discover Music baru,
1: ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga. Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.3.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV, mana-mana dan Audio Plus.
1: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari, dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
2: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagaimana kalau semua orang on time? Aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Weh, jap! Korang tahu tak? Undi

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokal scene tempatan kita juga.
2: Untuk info lebih lanjut,
0: check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Kalau kau ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
2: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
3: Ingat sikit, ingat sikit.
2: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
1: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
2: Sikit-sikit. Dah lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
1: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
4: Kami Inversion.
1: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
2: Jual-beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
1: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted. Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake. Kami Toko Kilat dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: discover muzik baru,
1: ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
1: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: I thought it was all over.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokal scene tempatan kita juga. Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Sekarang ni, ramai jalan marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badannya tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare. Stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan, orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus. Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
1: Nak kumpul duit dulu ke?
2: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Weh, jap! Korang

0: discover muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Korang main denim, kau pun nak main denim.
2: Korang cari kepala kain,
1: kau pun nak cari.
2: Korang main bandar,
1: kau pun nak main bandar nak selam.
2: Adik-adik sekalian, tolonglah dengan FOMO.
1: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Weh, jap! Korang tahu

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga. Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Dengarkan sekarang Senandung oleh Mafiz featuring Otam, juara lagu terbaik dan lagu rock terbaik anugerah lagu indie 2024.

0: 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.

0: untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apa pun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami The Times.
1: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.

0: topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita. Dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
2: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
1: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
3: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
1: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
3: Saya Razif Salimin.
1: Saya Arul Umar.
3: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Weh, jap! Korang tahu tak? Undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
6: Senarai tahun ni, semuanya daripada artis akar umbi tempatan, jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
7: Kalau korang suka discover muzik baru,
5: ini memang tempat sesuai untuk mula
7: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga. Untuk info lebih lanjut,
5: check out rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
1: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
0: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
0: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
2: Weh, jap! Korang tahu tak? Undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
3: Senarai tahun ni, semuanya daripada artis akan undi tempatan. Jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
4: Kalau korang suka discover muzik baru,
2: ini memang tempat sesuai untuk mula
4: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
2: Untuk info lebih lanjut,
4: check out rakita.my dan Anugerah Lagu.

0: untuk semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu, ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
2: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
1: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
3: Weh, jap! Korang tahu tak? Undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
4: Senarai tahun ni, semuanya daripada artis akar undi tempatan, jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
5: Kalau korang suka discover muzik baru,
3: ini memang tempat sesuai untuk mula sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
5: Untuk info lebih lanjut,
3: check out rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
6: Rakita!

0: Rakita 107.9.
1: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
0: Rakita 107.9.

Dengarkan sekarang Pagi-pagi Rakita. Semestinya lebih lagu daripada biasa, dan tak ada penyampai yang berceloteh pagi-pagi ni. Layan lagu je di Rakita 107.9.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa.
2: Atlet terkini dan legenda.
1: Orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan, dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari, dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
6: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu?
7: Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah.
6: Takkan kalau semua orang on time, aman dunia ni tau.
7: Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan.
6: Betul tak?
7: Saya Sharifah Hanisha, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita

Dengarkan sekarang LXF oleh LXF, lagu hip hop terbaik anugerah lagu indie 2023. Rakita.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus. Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zon Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
1: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
2: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
3: Ingat sikit.
2: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
1: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
2: Sikit. Dah lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
1: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
4: Kami Inversion
1: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Eh, kereta belakang ni, cok rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
6: Alah, mengalah je lah. Payahlah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
5: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak...
7: Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
8: Kami tidak hati.
9: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
10: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
11: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
12: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
13: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
14: Kami Toko Kilat.
13: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
15: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21 km atau 42 km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan, krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

Dengarkan sekarang Pagi-pagi Rakita. Semestinya lebih lagu daripada biasa. Dan tak ada penyampai yang berceloteh pagi-pagi ni. Layan lagu je di Rakita 107.9.